katakan tasyuk. Tukan aku nawang, makiku nawang. Tutapis pun zapis, yutakan tasyuk. Ku yakisu Kristus, kispisis kami. Jaki kau sakupi, agzawas kami.